Kanya, mbuzi za watu. E, kamata mbuji iba. Kamu wapada kamata mbuji hakuna siku ya leo. Babara, walikuwa pada wananyanganya. Wakaona saba saba imefika. Ikawafunja miku na vichwa. Kukurupa, mukongopa. Amasomi, babara. Sabi imefika ima mbayo shikani kwe. Abazani.